0: Teman terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, masih bareng aku Alam Julkarnain di ngopi ya, di Spada. Teman Pro 2, kita lagi ngebahas tentang apa nih kira-kira? Lagi ngebahas tentang berita yang sedih banget untuk kita bahas sebenarnya, teman Pro 2. Itu dari Malut United yang sudah officially, teman Pro 2, resmi berganti nama menjadi Java United setelah perubahan identitas klub disahkan dalam Kongres PSSI. Klub yang berdiri pada Januari 2023 itu menutup perjalanannya sebagai Malut United pada Agustus 2026. Aduh, sedih sekali. Mengakhiri lebih dari 3 tahun kebersamaan dengan masyarakat Maluku Utara. Pergantian nama ini juga menandai dimulainya babak baru klub dengan identitas baru yaitu Java United. Kayak nggak ingin gitu ya menyampaikan berita ini, teman-teman Pro 2 sebenarnya. Tapi terima kasih atas setiap kenangan, perjuangan, dan juga sejarah yang telah ditorehkan bersama dengan Maluku Utara. Mau sekecewa apapun ya, kita nggak akan pernah bisa membalikan keadaan dan waktu gitu, teman-teman Pro 2. Ya, ini ya pilihan yang sudah terjadi ya. Ya, yang kita bisa cuma menerima, walaupun sebenarnya kecewa banget ya, teman-teman Pro 2. Ini benar-benar berita yang spontan ya gitu ya, yang kayak di saat kita menerimanya beberapa waktu yang lalu tuh kayak, hah, serius, kok bisa? Kenapa ini? Apa sebenarnya terjadi? Tapi pada akhirnya ya, mau gak mau kita harus menerima, teman-teman Pro 2. Aduh, malah aku baru pakai sekali lagi jersey Malut United-ku, teman-teman Pro 2. Aku baru nonton sekali pas lawan Persija deh, kalau gak salah. Aduh, sedih sekali ya, sekarang sudah menjadi kenangan. Semoga nanti bakal ada lagi deh, Persiter kayak gitu ya, teman-teman Pro 2, atau Malut United versi baru ya, dengan manajemen yang baru juga. Semoga ya, teman-teman Pro 2.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada

Teman Pro 2, buat kamu yang menantikan ini nih, saatnya kamu bersinar seperti bintang radio 2026 yang saat ini sudah resmi dibuka, Teman Pro 2 ya. Dan persyaratan umumnya gampang sekali ya, sudah pasti warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah dengan KTP, SIM atau resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa atau akta kelahiran ya Teman Pro 2. Dan terbuka juga untuk masyarakat umum Teman Pro 2 ya, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus untuk peserta yang akan lolos ke grand final nanti. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil juga, peserta wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap ya sih, dan juga etika panggung dan penampilan yang sopan selama membawakan lagu sesuai dengan ketentuan kompetisi Teman Pro 2. Dan pendaftaran secara online ataupun offline, khusus untuk pendaftaran offline dibantu oleh petugas satuan kerja untuk memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radionya adalah https://bintangradio.rri.id Teman Pro 2. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio, bintangradio.id, dan juga akun TikTok Bintang Radio, @bintangradio.id, dan juga subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Ternate dan menandai tag atau akun Instagram Bintang Radio .id dan RRI_Ternate serta akun TikTok Bintang Radio ID dan juga @RRI_Ternate. Dan untuk lagu-lagunya sendiri Teman Pro 2 ya, di sini sudah ada banyak banget listnya. Kamu bisa langsung lihat lagu-lagu pilihannya di Instagramnya RRI, yaitu RRI_Ternate ya. Kamu bisa daftar sekarang dengan scan aja barcode-nya di Instagramnya RRI Ternate sekarang juga Teman Pro 2 ya, supaya tidak kelewat dan supaya kamu resmi terdaftar sebagai salah satu calon peserta Bintang Radio Ternate nih Teman Pro 2.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Kembali mengudara untuk menemani kamu siang hari ini teman Pro 2. Siang ke, pagi ke siang ya sebenarnya ya. Diana kembali mengudara untuk menemani kamu hari ini teman Pro 2. Dan Diana bakal temenin kamu sampai nanti di jam 6 sore ya. Dan kita bakal ngobrolin banyak hal pastinya ya teman Pro 2 ya. Tentu saja nanti Diana akan update kamu informasi-informasi terfaktual juga gitu kan. Dan juga pastinya Diana akan kasih kamu update-update terbaru dari lagu-lagu yang asik-asik tentu saja. Diana juga sudah siapkan playlist buat kamu ya teman Pro 2. Dan di pukul 10.30 ini Diana bakal nemenin kamu di segmen Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mau request, mau berbagi playlist gitu ya, boleh banget kasih tahu langsung aja ke Diana ya. Ini sebentar lagi Diana mau live TikTok FYI teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mau join, boleh banget ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga nanti di TikTok, boleh ya ngobrolin apa aja gitu. Mau request-request lewat TikTok juga boleh gitu ya. Dan ini sudah masuk requestan pertama ya teman Pro 2 ya, masuk melalui chat WhatsApp juga gitu. Itu ada Kak Zahra yang katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Oke, habis ini Diana puterin ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen ikutan kayak Kak Zahra ya teman Pro 2, bisa langsung aja chat WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Atau kalau misalkan kamu lebih nyaman untuk DM ke Instagram juga boleh, langsung aja chat ke DM kita di @RRIPro2_ternati2-nya pakai angka. Atau kamu juga bisa nanti join live TikTok kita, komen di sana ya teman Pro 2 ya, kira-kira pengen diputerin lagu apa gitu ya. Nanti langsung Diana puterin dan masukin ke playlist kita ya. Dan langsung aja Diana puterin buat kamu teman Pro 2, Sabrina Leanor. Haha, check this out.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sembilan yang kuat di UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Tadi ada Haha dari Sabrina Leanor yang merupakan requestan dari Kak Zahra. Dan banyak juga ya yang request lagunya Sabrina Leanor nih melalui WhatsApp. Udah Diana puterin ya teman Pro 2 buat kamu fansnya Sabrina atau yang disebut Berminar. Udah Diana puterin ya buat kamu ya teman Pro 2 ada Haha dari Sabrina Leanor. Dan berikutnya ini ada requestan yang masuk melalui WhatsApp dari Kak Ca. Kak Ca nih jauh banget ya. Dari Kalimantan Tengah loh teman Pro 2. Katanya mau request lagunya Selina Kak yang Sumpah Mati. Udah Diana siapin buat kamu ya Kak Ca. Katanya semangat beraktivitas Kakak, semoga sehat dan selalu indah harinya. Semangat siarannya. Thank you so much Kak Ca. Buat kamu nih teman Pro 2 yang pengen kayak Kak Ca juga pengen ikutan request gitu ya. Kamu bisa request dengan 3 cara atau caranya ada 3 ya. Kamu bisa chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896 atau kamu juga bisa DM ke Instagram kita di @rrpro2_ternate2-nya pakai angka, atau kamu juga bisa join live kita di TikTok nih teman Pro 2. Diana lagi sementara request juga Diana lagi sementara live juga typo-typo ya. Ini sudah masuk juga requestan dari Kak Gemi, katanya pengen dengerin lagunya Bernadia Kak, kita buat menyenangkan. Alright, habis ini Diana masukin ke playlist juga. Kak Fir, Kak izin request lagunya Sumpah Mati. Kak Fir, ini lagunya bakal Diana puterin setelah ini ya. Ini juga requestan dari Kak Ca yang masuk melalui WhatsApp ya. Untuk Kak Gaming, lagunya bakal Diana masukin playlist, jadi stay tune. Masih Diana tunggu teman Pro 2 requestan kamu sampai nanti di jam 12. Langsung aja Diana puterin buat kamu Sumpah Mati dari Selina. Check this out.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang. 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist. Masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ada seketika dari Rizwan Fadilah featuring kakak iparnya ya, Mahalini ya, teman Pro 2 sama RN Boys. Dan lagu itu menurut Diana cukup asik buat temenin kita peralihan dari pagi ke siang ya. Jadi moodnya masih terjaga, teman Pro 2 pastinya. Dan ini udah masuk lagi nih, teman Pro 2, requestan dari Kak Jajan Wai yang masuk melalui TikTok. Katanya pengen dengerin lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, supaya satu sama lain biar kita makin tenang. Wait, sedap-sedap pantun ya. Katanya Kak Jajan Wai biar tambah semangat ya. Tadi Diana udah kasih pantun juga ya, ikan sepat, ikan bagus, makin semangat, makin bagus, cakep. Langsung aja Diana puterin buat kamu ya, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Check this out.

0: Sesal dari Salma Salsabil ya teman Pro 2, sudah menemani Pro 2 Hitlist yang hari ini. Dan masih Diana tunggu juga requestan kamu ya teman Pro 2, baik itu melalui DM Instagram, melalui live TikTok, atau melalui chat WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Buat kamu yang mungkin lagi join live TikTok tapi terheran-heran, kenapa Diana nih pakai kacamata hitam? Jujur li, silo banget teman Pro 2, asli gitu. Gak tahu kenapa gitu ya, kayak ngelihat keluar jendela tuh, cahayanya terang benderang banget. Masih berasa kayak jam 8, jam 9 gitu, padahal udah jam 11 siang ya teman Pro 2 ya. Jadi Diana memutuskan untuk ya udahlah pakai kacamata hitam aja di studio ya. Dan masih Diana tunggu juga requestan kamu ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 12. Jadi ayo buruan gitu ya, kasih tahu ke Diana kamu pengen diputerin lagu apa, atau mungkin pengen berbagi playlist gitu ya. Lagu pop Indo, pop manca boleh banget kasih tahu ke Diana teman Pro 2 gitu ya. Ini ada yang masuk lagi nih requestan, coba Diana lihat dulu sebentar, scroll lagi. Kak Infan, coba kita cari ya. Dewa 19 Cemburu, coba lihat dulu ya, Diana lihat dulu ya teman berdua ya. Cemburu, itu lagunya seperti apa ya, sebentar. Buat kamu yang mau ikutan juga boleh loh, masih Diana tunggu ya teman berdua ya, sebentar. Untuk Dewa 19 Cemburu belum ada nih Kak Infan, kira-kira mau diganti lagu apa gitu ya. Nanti diinfoin aja, nanti Diana puterin buat kamu ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Masih dengan requestan dari teman-teman kita yang masuk melalui chat WhatsApp, live TikTok, ataupun DM Instagram ya. Dan sekarang sudah masuk lagi nih teman Pro 2 requestan yang masuk melalui live TikTok. Ada Rumah Kopi Ternate yang katanya pengen dengerin request Run Jauh di Mata Dekat di Hati. Tapi karena versi Indonya belum masuk ya teman Pro 2, adanya versi Jepang gak apa-apa ya kak ya. Kita puterin, kita bermain dulu di Jepang, tak apa-apa toh. Terus Kak Fandi katanya pengen dengerin lagunya Sela on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Sudah Diana masukin ke playlist juga kak, jadi selamat mendengarkan. Dan buat kamu yang pengen ikutan request juga masih boleh ya, masih Diana tunggu sampai nanti di jam 12 siang teman Pro 2. Untuk cara requestnya gampang, bisa melalui DM Instagram di @rrpro2_ternate2-nya pakai angka, atau bisa juga chat WhatsApp ke 0813-7312-5896. Atau kamu juga boleh loh join live TikTok kita, ini lagi rame juga yang nonton gitu ya, dan pada request melalui live TikTok juga biar lebih sat-sat. Masih Diana tunggu sampai jam 12. Langsung aja Diana puterin buat kamu, Dekat di Hati dari Run.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Gua beda.

kumpul.my.go.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: adik-adikku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Tapi love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2, tapi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 40 menit dan itu tandanya kita harus mendengarkan kumandang azan zuhur untuk area kota Ternate dan sekitarnya.

Masih nemenin kamu di santai siang pastinya teman Pro 2. Bentar ada iklan dulu ya. Diana benerin posisi mic-nya biar kedengaran dan informasi yang tersampaikan gak setengah-setengah. Karena kadang kondisi keadaan teknis yang tidak ideal itu juga jadi bikin informasi yang disampaikan tuh sepotong-sepotong gitu ya teman Pro 2. Jadi Diana khawatir gitu ya, daripada nanti informasinya tidak tersampaikan dengan maksimal, jadi kita benerin dulu gitu ya. Ngomongin hal-hal teknis di luar kendali kita ya teman Pro 2, ini juga ada berita yang menurut Diana, ini ada berita yang dibilang seneng juga enggak, dibilang sedih juga enggak gitu ya. Pasti kemarin kamu sudah berseliweran di FYP kamu nih, apalagi untuk anak-anak Ternate ya teman Pro 2. Kabar pamitnya Malut United dan berubah menjadi Java United gitu ya. Karena kabarnya gitu ya teman Pro 2, resmi nih kemarin gitu ya, Malut United itu menjalani babak baru gitu ya, dan berubah namanya menjadi Java United yang resmi pamit dari Maluku Utara gitu ya teman Pro 2. Dan informasinya juga nih teman Pro 2 gitu ya, Java United ini akan bermarkas atau pusat operasionalnya yang sebelumnya di Ternate Maluku Utara akan berpindah ke Semarang, Jawa Tengah. Dan PSSI selaku federasi sepak bola tertinggi di Indonesia juga telah menyetujui nih perubahan tersebut melalui agenda kongres biasa yang digelar hari Senin 3 Agustus kemarin. Dan keputusan perubahan nama dan markas tim ini juga informasinya sudah melalui pertimbangan matang dari manajemen dengan tujuan membangun klub yang semakin profesional dan berkelanjutan. Dan manajemen dari Java United juga menginformasikan atau menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder sepak bola di Maluku Utara sejak Malut United berdiri pada 2023 hingga saat ini gitu ya. Dari manajemen juga menyampaikan kalau misalkan Maluku Utara ini akan tetap menjadi bagian dari perjalanan Java United. Kenapa? Karena memang dari awal berdirinya kan di Ternate gitu ya, dan banyak juga fasilitas-fasilitas atau kantor operasionalnya juga dibangun di Ternate begitu ya teman Pro 2. Dan kabarnya banyak juga nih yang bertanya-tanya gitu kan, lantas aset-aset yang sudah dibangun gitu ya mau jadi apa gitu, kayak lagunya Yura ya, mau jadi apa gitu kan. Nah informasinya nih teman Pro 2, fasilitas-fasilitas tersebut atau aset yang telah dibangun nantinya akan menjadi pusat pengembangan sepak bola usia dini melalui Akademi Merah Putih. Dan Akademi Merah Putih ini nantinya akan bekerja sama dengan klub asal Portugal SL Benfica gitu ya, yang akan menghadirkan metode pembinaan terstruktur dan berfokus pada pengembangan karakter anak. Jadi nantinya Akademi Merah Putih ini dihususkan bagi anak yatim piatu dan dari keluarga tidak mampu yang berusia 7 hingga 9 tahun. Jadi diharapkan dari Akademi Merah Putih ini nih teman Pro 2 nantinya akan menerbitkan pesepak bola handal juga gitu ya. Dan untuk pendaftarannya nantinya Akademi Merah Putih ini selama proses operasionalnya tidak akan dipungut biaya ya dari orang tua peserta gitu. Dan nantinya untuk Java United sendiri di Semarang gitu ya, rencananya manajemen itu akan membangun klub profesional yang siap bersaing di kasta tertinggi sepak bola tanah air melalui Java United. Ya kita doakan saja yang terbaik ya teman Pro 2 ya, karena mau dibilang apa ya, perpisahan itu pasti akan selalu ada enggak sih gitu kan. Mau dibilang masa jaya juga pasti ya, karena memang mungkin ini menjadi sesuatu atau kabar yang cukup mengejutkan ya buat kita semua gitu. Apalagi memang Malut United ini lagi jaya-jayanya gitu di Liga 1 gitu, terus tiba-tiba harus bubar gitu ya, kayak astaga ini bercanda apa gimana sih gitu kan. Kayak lagu yang satu ini dari Akbar gitu kan, ini bercanda atau gimana sebenarnya gitu. FYR Mampre 2 nanti di 13.30 bakal ada flashback hits. Jadi Diana udah siapin playlist nostalgia buat nemenin siang hari kamu gitu ya. Jadi stay tune dulu, jangan kemana-mana. Semoga informasi yang Diana sampaikan tidak mengejutkan kamu juga gitu ya. Semua sedih gitu Mampre 2 dengan perginya Malut United, tapi mungkin itu yang terbaik untuk saat ini.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, masih nemenin kamu di santai siang ya, pastinya dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual juga gitu ya. Dan di setengah tiga ini Diana pengen kasih kamu informasi. Jadi ada sebuah informasi menarik yang mencuri perhatian netizen teman Pro 2. Karena kabarnya ada prestasi juga dari beberapa siswa dan siswi SMK asal Kudus yang katanya berhasil mencuri perhatian di event Indonesia Fashion Week gitu ya. Dan kita sama-sama tahu ya kalau event Indonesia Fashion Week itu sebenarnya adalah event terbesar untuk skala nasional gitu ya. Event terbesar untuk kategori fashion gitu. Dan setahu Diana juga ini adalah salah satu event bergengsi juga gitu. Jadi ada prestasi yang cukup menorehkan kebanggaan juga ya buat anak-anak SMK asal Kudus ini gitu ya. Karena dari SMK NU Banat Kudus berhasil gitu ya tampil di Indonesia Fashion Week 2026. Kabarnya mereka mendesain 9 busana ready to wear yang dikerjakan selama kurang lebih 2 bulan, dimulai dari pembuatan ide kreatif sampai dengan produksi koleksi. Dan untuk tahun ini mereka mengambil khas atau mengambil kerajinan tangan dari Pulau Nias atau yang dikenal dengan teknik anyam dan wastra khas Pulau Nias dalam tema fashion mereka. Dan kalau Diana lihat memang desainnya sangat-sangat menarik ya teman Pro 2. Kebayang nggak sih kalau Diana dulu waktu sekolah ada kerajinan tangan anyam tuh teman Pro 2. Nah, kerajinan tangan menganyam inilah yang diaplikasikan dalam fashion gitu. Karena jujur li Diana belum pernah ya lihat kerajinan tangan anyam ini dimasukkan ke dalam kategori fashion. Dan jujur li ini benar-benar kayak mencuri perhatian apalagi untuk pecinta fashion ya teman Pro 2 ya. Dan kabarnya memang dari SMK NU Banat Kudus itu memang membekali para siswanya dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan standar industri. Dan gak heran juga kalau mereka punya talenta-talenta muda yang terus melahirkan karya berprestasi. Gimana nih pendapat kamu teman Pro 2? Kalau menurut Diana sih ini luar biasa gong ya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Dari Pradu FF Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat sore teman Pradu, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pradu bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2, Maroon 5 kembali konser di Jakarta pada 5 Februari 2027. Maroon 5 mengumumkan kembali konser tunggal di Jakarta pada 5 Februari 2027. Konser Maroon 5 di Jakarta ini akan dihelat di Jakarta International Stadium atau JIS. Konser di Asia ini menjadi bagian dari tur keliling dunia Maroon 5 yang sudah dihelat sejak 2026 dan setelah merilis album teranyar mereka yang bertajuk Love Is Like pada Agustus 2025. Dalam unggahan di media sosial pada hari Selasa 4 Agustus 2026 dan situs resmi band tersebut, Jakarta akan didatangi setelah Adam Levine CS memulai tur Asia terbaru mereka di Kaohsiung, Taiwan pada 24 Januari 2027. Namun hingga saat ini, belum ada promotor lokal yang mengumumkan informasi detail konser Maroon 5 di Jakarta seperti harga dan kategori tiket konser tersebut.

0: Kita beralih ke informasi olahraga teman pro 2, PBSI ubah ganda campuran untuk kejuaraan dunia 2026. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Perubahan itu memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet tetap sesuai regulasi yang berlaku. PBSI tidak memberangkatkan pasangan Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu serta Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil. Organisasi itu juga menyatakan mendukung mekanisme yang diterapkan oleh BWF dalam menjaga integritas olahraga. PBSI mengetahui BWF sedang menjalankan proses judicial proceedings terkait dugaan pelanggaran integritas. Organisasi itu juga memahami sejumlah pemain Indonesia terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

sekarang segmennya udah beda ya. Kita udah masuk di program Sore Ceria nih, teman Pro 2. Dan sekarang Dina punya informasi dulu nih dari seputaran Maluku Utara. Ada informasi terupdate apa sih, Kak, minggu-minggu ini atau hari-hari ini gitu ya. Nah, teman Pro 2, kabarnya nih ada berita yang menurut Dina ini cukup menyenangkan juga gitu ya, dan mencuri perhatian. Karena kabarnya UGM itu menjadikan Maluku Utara sebagai lokasi pertama dengan transplantasi kornea di wilayah Indonesia Timur. Transplantasi kornea itu adalah bisa dibilang tuh kayak apa sih, teman-teman Pro 2 tahu lah ya, kayak operasi atau mengganti kornea mata kita gitu. Jadi itu namanya adalah transplantasi gitu kan. Jadi Universitas Gadjah Mada atau UGM ini bersama PT Erlangga Edi Laboratories, teman Pro 2 atau Erela, menggelar bakti sosial transplantasi kornea mata di RSUD Hasan Bosori Ternate gitu. Dan kemarin itu pembukaannya pada hari Selasa 4 Agustus kemarin. Jadi program ini namanya adalah Bakti Sosial Komunitas Kesehatan Rakyat atau KOKAR UGM, dan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 7 Agustus 2026. Dan kabarnya program ini itu mencatat sejarah karena menjadi layanan transplantasi kornea pertama yang dilaksanakan di kawasan Indonesia Timur. Dan kegiatan ini melibatkan tim dokter spesialis mata dari UGM, diperkuat juga oleh pakar kornea asal Amerika Serikat, ada Profesor Lilot Williams MD PhD yang juga mendampingi langsung pelaksanaan tindakan medis. Dan pada program ini, teman Pro 2, kabarnya ada sebanyak 30 calon pasien yang mengikuti proses pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan. Nah, 30 pasien itu kemudian di-screening kembali, jadi totalnya ada 12 pasien yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani operasi transplantasi kornea gitu ya. Dan pembukaannya juga didampingi langsung oleh wakil gubernur kita, ada Bapak Sarbin Sehe yang membuka secara resmi kegiatan tersebut gitu ya, sekaligus menyapa para pasien juga nih, teman Pro 2. Dan tidaknya itu, kabarnya pembukaan juga langsung didampingi juga oleh guru besar ilmu kesehatan UGM, ada Profesor Dr. M. Bayu Sasongko yang mengatakan keterlibatan UGM ini juga menjadi wujud pelaksanaan nilai dasar kampus, ya ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat gitu ya. Kenapa sih Maluku Utara yang dipilih gitu ya? Karena berdasarkan kajian sistem kesehatan nih, teman Pro 2, kabarnya jadi kajian sistem kesehatan ini juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi diinformasikan kalau provinsi kepulauan tersebut masih menghadapi tantangan besar dalam pelayanan kesehatan mata gitu ya. Seperti kita tahu kalau Provinsi Maluku Utara kan terdiri dari gugusan pulau ya, teman Pro 2. Jadi tantangannya di situ dalam pelaksanaan atau kesehatan mata tuh belum maksimal lah, ibarat kata seperti itu. Jadi tantangannya di situ gitu. Makanya dilakukanlah program ini di Maluku Utara gitu. Dan selain itu, berdasarkan kajian data juga ya, teman Pro 2 gitu ya. Tingginya tantangan penanganan kebutaan di Maluku Utara itu juga menjadi dasar diadakannya transplantasi kornea ini di Maluku Utara sebagai perwakilan dari wilayah timur. Begitu, teman Pro 2. Jujur li Diana, ini sih excited banget gitu ya. Transplantasi kornea pertama di wilayah Indonesia Timur pertama kali dilakukan di Ternate gitu ya. Jujur excited banget. Dan semoga transplantasi ini juga menjadi langkah yang baik juga untuk semua warga Maluku Utara, terutama untuk 12 pasien yang sudah berhasil lolos dalam screening kesehatan gitu ya, teman Pro 2. Mudah-mudahan operasinya berjalan lancar gitu ya. Jadi nanti mungkin beberapa pasien yang sudah melakukan operasi kornea mata itu bisa melihat kembali jernihnya dunia ini gitu ya, teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik, dan untuk keluarganya semoga bisa mendampingi dan kesehatannya bisa pulih kembali. Sampai kita ketemu lagi ya.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Halo teman Pro 2, masih menyapa kamu dengan program Sore Ceria ya. Dan sekarang Dina punya informasi menarik nih dari salah satu girl group atau grup vokal asal Indonesia. Ada Nona yang kemarin baru saja mencuri perhatian dengan single terbaru mereka berjudul Hong. Gimana nggak mencuri perhatian teman Pro 2? Karena masih dilatar belakangi dengan beberapa transportasi umum, nggak beberapa sih. Jadi kayaknya mereka lebih spesifik ke transportasi darat ya, ada bus dan juga angkot gitu ya. Dan ada lirik Telolet Om Telolet yang dibawakan oleh Rich Brian juga ya, teman Pro 2 ya. Dan single tersebut berhasil mencuri perhatian netizen, teman Pro 2. Dan banyak juga yang cover dance-nya di sosial media ya, karena Diana sempat berapa kali seliweran di FYP aku gitu ya. Dan kabarnya nih teman Pro 2, single Hong itu adalah salah satu single dan merupakan bagian dari album yang katanya akan rilis nih di 18 September 2026. Jadi album mereka itu bertajuk Island Girl. Wait, I'm a girl from Indonesia. Wait. Dan mereka tuh kabarnya juga nih teman Pro 2, ini adalah album pertama mereka gitu ya. Dan ada beberapa lagu yang akan masuk ke dalam album Island Girl ini gitu ya. Totalnya ada 15 lagu. Tapi beberapa lagu yang masuk nantinya adalah Work, Rollerblade, dan juga salah satunya adalah Hong gitu ya. Dan mereka sendiri kan sebenarnya sudah debut dari 2025 ya. Tapi untuk albumnya sendiri rencananya akan rilis di September besok. Kamu gak sabar? Kalau Diana jujur lagi gak sabar ya. 15 lagunya apa aja ya gitu ya. Kalau misalkan kamu penasaran 15 lagunya tuh yang mana aja sih Kak, Diana bakal puterin salah satunya ya. Rollerblade buat kamu pastinya.

0: Oke, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: 107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Tiga menit lagi menuju ke jam 6 sore teman Pro 2, dan itu tandanya Diana sudah harus pamit dari ruang siar kamu, karena setelah ini kamu bakal ditemenin juga sama Katri sampai nanti di jam 12 malam. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi teman Pro 2. Kita udah ngobrol seru juga dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual tentunya ya. Kalau begitu Diana pamit, sampai ketemu di program-program berikutnya, dan thank you so much, bye-bye.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate itu mantep.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Imah ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-sharafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Radu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Radu.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2 kabar hadir dari Sam Holland yang belak-belakan mengungkapkan dirinya bersama dengan pihak studio telah menyusun skenario yang sangat matang terkait dengan proses serah terima estafet peran Spider-Man kepada aktor penerusnya di masa mendatang. Dan pemeran Peter Parker ini juga saat ini menginjak usia 30 tahun yang juga membeberkan bahwa rencana transisi itu sudah sejatinya sudah mulai dirancang. Tidak lama setelah mereka merampungkan produksi dari Spider-Man No Way Home dan Tom Holland 2. Tom Holland juga yang kembali memerankan karakter yang sama untuk sang pahlawan laba-laba untuk ketujuh kalinya lewat Spider-Man Brand New Day, menegaskan bahwa salah satu dorongan utamanya adalah membawa karakter Miles Morales ke dalam format live action. Ia mengaku ingin membimbing aktor muda yang nantinya terpilih memerankan Miles, dan sebagaimana Robert Downey Jr. yang dahulu mendampingi dan membimbing dirinya saat debut Spider-Man Homecoming. Kita beralih ke informasi lain, teman berdua, dari kabar dunia olahraga. Kabar hadir dari kabar Ruben Amorim, teman berdua, di mana profesionalisme yang ditunjukkan oleh Ruben Amorim dan tim pelatihnya diyakini dapat mengangkat kembali AC Milan untuk musim 2026-2027. Keyakinan ini disampaikan oleh winger Arsenal, Alexis Salamakers, dan yang dimana terkesan dengan tim kepelatihan Amorim sejak kedatangannya di San Siro. Pesan positif tersebut langsung terlihat saat sesi latihan pertama yang diadakan, di mana profesionalisme tinggi Amorim dan stafnya berhasil memotivasi para pemain. Dan teman berdua, Amorim yang berusia 41 tahun resmi menggantikan Massimiliano Allegri di posisi pelatih pada musim panas 2026 dengan kontrak hingga Juni 2028. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 10 pagi, pukul 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM Ternate. Teman terbaik kau.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer. Dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia, dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia, bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tuku pariwisata daerah di All Around Indonesia.
2: Sembilan yang kuat di FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Kita masih bersama Top Radio 2, bersama-sama di FM 9.7. Kamunya lagi dengan aktivitas kamu atau mungkin baru mau keluar nyari makan. Aku barusan banget juga beres makan malam Top Radio 2. Kita usahain ya untuk jendela makannya itu udah ditutup di pukul 20 malam. Jadi sebelum pukul 20 malam harus segera kita selesaikan. Dan Top Radio 2 untuk malam ini aku bakal jadi teman kamu. Seperti yang aku bilang tadi, aku bakal jadi teman kamu sampai jam 12 malam. Dan kita mau ke kabar mana nih? Kita ke kabar-kabar mana nih? Nih. Si Mindri udah pilihin kabar yang banyak banget nih buat bisa kita share ke kamu, Tomra 2. Ini buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96.7. Aku punya kabar ini banyak banget sebenarnya ya Tompra 2 ya. Nah, kalau kemarin aku sempat ngasih nama-nama Indonesia, nama-nama orang Indonesia yang ternyata juga banyak terinspirasi, banyak diambil dari penamaan tokoh anime, di antaranya itu ada Luffy, ada Nobita, ada dong orang yang ngasih nama anaknya Nobita, Suneo juga ada Tompra 2. Dan kemudian untuk kabar lainnya lagi dari data Dukcapil Tompra 2, kamu juga harus update nih. Kalau kemarin sempat juga dirilis ya soal ternyata warga negara Indonesia itu didominasi oleh yang berzodiak Cancer. Aku nemu satu komentar di postingan kayak rilisnya Dukcapil bahwasanya ketika mereka melakukan pendataan warga negara Indonesia yang dimana hampir sebagian besar dan yang mendominasi warga negara Indonesia adalah pemilik dari zodiak Cancer. Aku nemu satu komentar kayak gini. Pantas aja banyak dramanya. Ini lebih ke ngatain Cancer ya. Kayak Cancer yang suka overthinking gitu ya. Oke, nomor 2 dan kamu juga harus update soal Indonesia yang ada di peringkat kedua negara paling puas dengan hubungan cinta yang mengalahkan Amerika Serikat. Dan berdasarkan dari survei Love Life Station Index 2026 dari Ipsos bahwasanya Indonesia itu menempati peringkat kedua dari 29 negara dengan skor 85 dan hanya terpaut 1 poin dari Thailand. Dan sebanyak 86% responden Indonesia mengaku tuh mereka tuh sebenarnya adalah orang yang merasa dicintai. Sementara untuk 77% menyatakan puas dengan hubungan romantis yang mereka jalani dan jauh melampaui rata-rata global yang ada di angka 60% Tompra 2. Dan survei ini juga menunjukkan Tompra 2 bahwa ataupun adanya kaitan antara tingkat kepadatan ataupun tingkat pendapatan dan kepuasan dalam kehidupan percintaan dan respon dengan pendapatan lebih tinggi juga cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih besar Tompra 2 baik dalam hal dicintai maupun dalam hubungan romantis dan kehidupan lainnya. Dan kemudian temuan ini juga menggambarkan bahwa sebenarnya faktor ekonomi dapat berperan dalam membentuk kualitas hubungan nomor 2, meskipun ya sekali lagi meskipun itu bukan menjadi satu-satunya penentu kebahagiaan dalam kehidupan cinta seseorang, tapi pada akhirnya faktor ekonomi juga tidak membuat kita menutup mata bahwa itu punya andil dalam kepuasan secara lahiriah gitu ya kepada pasangan, bahwa dia merasa dicintai, merasa dipenuhi gitu kan teman-teman berdua. Dan kalaupun akhirnya aku mau berbagi lagu bagus buat kamu, aku mau puterin dulu nih lagu bagus dari Jazz Dari Mata yang mungkin juga menggambarkan perasaan cinta, perasaan kamu ketika jatuh cinta.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Di Anteng Om Radio untuk malam ini, aku punya fun fact lain dari BTS yang barusan banget kamu denger lagunya. Dan ngomongin soal BTS ini, kamu yang adalah para ARMY di Indonesia sepertinya sudah tidak sabar ya kan untuk rencana konser dari BTS di Indonesia, Anteng Om Radio. Dan kalau kita ngomongin soal fakta-fakta menarik seputar jelang konser dari BTS di Indonesia, ini tuh menjadi momen reuni full member pertama setelah 9 tahun loh, Tompra 2. Karena untuk konser mendatang ini menjadi momentum bersejarah juga, karena merupakan pertama kalinya semua member nih ngumpul nih, Tompra 2, setelah mereka menempuh wajib militer gitu kan. Dan kalau kita ingat-ingat, terakhir kali mereka hadir menggelar konser full member di Indonesia itu di 29 April 2017, Tompra 2. Nah, ini juga bagian nih dari tur dunia berskala global, karena penampilan di Jakarta itu masuk dalam daftar resmi rangkaian tur dunia dari BTS ini, Tompra 2. Dan tur ini direncanakan melintasi puluhan kota di berbagai kawasan dunia, mulai dari Asia, Amerika Utara, kemudian Eropa, sampai pada Australia. Dan untuk konser BTS di Indonesia juga dipastikan berlangsung selama 2 hari berturut-turut, dijadwalkan untuk tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026. Dan jadwal ini juga menempatkan Jakarta sebagai salah satu penutup rangkaian tur BTS di kawasan Asia Tenggara sebelum mereka melanjutkan tur ke negara lainnya atau negara berikutnya. Dan bisa dibilang ini jadi pelipur rindu gitu kan, pelipur rindu bagi ARMY Indonesia yang selama masa jeda grup ini, di mana beberapa anggota dari member BTS memang menyapa penggemar secara individu gitu kan, yang mungkin sudah sempat disapa secara individu, ya lagi-lagi kurang afdol kalau nggak lengkap gitu kan. Dan konser mendatang ini juga, ini bener-bener akan full team banget, Tompra 2. Dan ya, kembalinya BTS ke Jakarta nggak hanya sekedar jadi pertunjukan yang biasa aja dong, Tompra 2. Ini jadi sebuah perayaan reuni antara sang idol ataupun sang idola dan basis penggemar besarnya di Indonesia. Gimana, Tompra 2? Kamu juga sudah sangat siap dong pastinya, nyiapin semua hal gitu kan, setidaknya kamu terkoneksi dengan sesama ARMY dari kota kamu untuk setidaknya bisa berangkat bareng, atau mungkin nanti bisa mempermudah perjalanan kalian dan bahkan membuat perjalanan kalian jadi lebih menyenangkan nantinya.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu wangi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risi pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sih sekarang? Rabu.
1: Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya bener. Biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu.
1: Ah
0: kan?
1: Ini dia. Serampang seriping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman produser seperti biasa. Biasa. Seperti biasa Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayang ya?
1: Maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apa lagi ya?
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
0: yes.
1: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan,
1: atau
0: salah, jangan.
1: Salah.
0: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produk FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811 801 05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Bras.
2: Lo,
1: sup bro?
2: Lo, sehat.
1: Oh ini, oke luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya benar.
2: Cari ya.
1: Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow, lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 ternyata.
1: Oh, oke. Yeah.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu, tiba-tiba kayak underscore panjang banget nih gitu kan. Yeah. Dari nama Prasa itu cuman berapa? 5 berarti ya. Ya yeah, kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore panjang gitu.
1: Nah. Lu apa lah username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Terlalu personal. Jadi, dia takutnya deg-degan di sini kayak.
0: Iya,
1: waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Butuh kartu keluarga?
1: Mungkin kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya triggernya apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata.
1: Yeah.
2: Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh.
1: Yeah.
2: Rasanya sama. Jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi udah.
1: Iya sih, nyari pengongnya.
0: Iya sih,
1: iya kan?
0: Bengong doang sih nunggu.
1: Iya
0: sih.
1: Lu coba, lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
2: Mm-hmm.
1: Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda. Sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu? Lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama kan?
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Benar. Awalnya gara-gara gue nonton YouTube, gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
1: Oke.
2: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
1: Oke.
2: Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni.
1: Sarang,
2: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya.
0: Oke.
2: Itu kayaknya paling aneh sih. Tapi gue fun waktu itu.
0: Iya. Yeah.
2: Bertahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu, lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
1: Oke.
0: Berarti lo harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok.
0: Seriusan
2: ada.
0: Ada.
1: Serius
0: jual semut.
1: Ratu semut ini ini spesifik ratu semut bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ternyata seru juga nih ya.
0: Iya, benar.
1: Lo tuh nyari ratunya ada pingkan mambu apa ya?
0: Beda,
1: salah.
0: Beda ratu.
1: Ya?
0: Beda ratu.
1: Kasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang Prasmangan?
2: Iya.
1: Oh, tahu gue. Hey. apa yang ngasih tahu.
0: Oh, oke. I see.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
1: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo Pras itu dimulai 2017 mulainya.
1: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus yaudah sampai sekarang. Mulai dari Jatinangor, terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
1: Oh, I see. Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya? Yeah.
2: Jatinangor.
0: Wow, asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus.
1: Band kampus? Gitu-gitu. Unpad?
2: Unpad.
1: Wede, anak Uncepat coy.
0: Uncepat.
2: Zaman gua gak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Ke band doang.
1: Bener.
2: Ke Bandung jauh kan?
1: Iya bener. Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu
1: kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajarnya Jeko sama 21. Itu paling mahal
1: gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
1: Iya kan. Iya.
2: Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin ya.
2: Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih jadinya itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
2: Bukan. Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Okay. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak kalau translate banget.
1: Iya
0: gitu,
1: dong. Iya. Lu ngomong Inggris aja gue translate. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. Masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi okay. Beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke. Nah,
2: jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya. Wow.
2: Betul.
1: Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lu ya.
2: Proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke.
2: Okay. Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu okay. aja.
1: Oke. Okay, alright, gitu. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue enggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke. Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke. Okay, okay.
2: Ketika gue punya masalah, gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Oke. Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
0: Mana.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayaknya serius banget ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya yang Habib itu. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah, dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih.
2: Yeah,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lu ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya, jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul sekali.
1: Gila, ini dalam banget cuy.
0: Parah bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi.
1: Yes.
0: Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Yeah.
2: Dan orang punya interpretasi masing-masing. Betul. Tentang apa yang kita tuliskan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Okay. Oh, gila.
0: Benar.
1: Karena coping mekanisme orang beda-beda ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya, semut.

0: Alasan pilihan.
1: Limbat mungkin punya burung hantu.
0: Iya benar. iya juga ya, limbat narik kereta pakai gigi gitu. Terus siapa tuh itu coping mechanism?
1: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita kayaknya juga gak dijawab kan?
0: Iya benar. Benar. Kita gak ada yang tahu.
1: Benar.
0: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo, coy.
1: Alright. Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu. Yeah.
1: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-hmm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi okay. What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
1: Oke. Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru.
1: Okay.
2: Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres.
1: Gitu. Yeah.
2: Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
1: Oke, okay, alright.
2: Dari What If.
1: Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
0: Oh ini ada.
1: Yang kedua ada. Bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih
0: loh. Sabar cuy.
1: Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
1: Oke.
2: Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang gitu apa yang gue mau bangun.
1: Oke. Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
1: Alright.
0: Oke. Okay,
2: ini gue sambil nyari contekan nih.
1: Boleh.
0: Aman. Tenang aja.
1: Oke, okay, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
0: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pernah sudah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini.
1: Benar-benar.
0: Oke.
1: Berarti ada What If, worthy.
0: Terus
1: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
1: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
1: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini nggak, 50 First Date? Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
1: Okay.
2: Istrinya tuh lupa tiap hari, dia punya penyakit
0: itu
2: lupa
0: tiap hari. Alzheimer gitu ya.
2: Kayak gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin
0: kalau mereka
2: kali pacaran lagi. Okay. Mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
1: Oh wow.
2: Kalau it's okay, kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus Long Winding Road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
1: Wow.
2: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
0: Itu sering terjadi. Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
0: Iya bener.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
0: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
0: Iya bener. Iya,
2: kan opsinya kan.
1: Bener.
2: Akhirnya gue beresin yang gue ambil
0: adalah. Akhirnya kan. Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu? Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
0: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
0: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird.
1: Oke. Okay.
2: Being Loose.
1: Asik. Oke. Okay. Alright.
0: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
1: Betul.
0: Gokil.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini. Okay. Yang menjadi judul dari EP ini juga, Free As a Bird.
0: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras.
1: Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
3: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut tuh paling ada di fase terbawah lo? Yang fase jatuh terbawah banget.
3: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
1: Oke.
3: Okay. Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
1: Alright. Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini dulu tuangkan di What If.
3: Iya.
1: Oke. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus lakuin?
3: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind. Bener. Gimana cuy? Maksudnya lo kan udah pernah ada fase ini.
3: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
1: Yeah. Oke. Okay.
3: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun. Gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's go.
1: Nongkrong.
3: Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
3: Semuanya digas.
1: Oke.
3: Okay. Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
1: Iya.
3: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Yeah. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
3: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
3: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus? Buset lama
3: itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
3: Itu grieving yang gue rasain lama.
1: Gila, bener. Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
3: Iya. Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin tuh akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Bener.
3: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga kan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
3: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
1: Iya, benar. Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
2: itu
1: gitu.
2: Itu harusnya
1: kan,
2: dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
1: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
2: Jadi teman berdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
1: Bener.
2: Gitu.
1: Bener.
2: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
1: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
3: Kalau produksinya termasuk cepat, okay. Yang lama itu nulisnya.
1: Oh wow, oke. Okay.
3: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuma setahun setengah terakhir deh.
1: Oke.
3: Okay. Kalau produksi kebetulan gue dapat produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine. Ini gue soundnya harus kayak gini nih.
1: Okay.
3: Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue nggak ada masalah dan produksi nggak ada masalah.
1: Yeah.
3: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke. Oke.
3: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
3: Gue ngerasa worth it kok.
1: Iya.
2: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
3: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
3: Tapi kayaknya ada deh.
1: Tapi ada.
3: Masa-masa kayak gitu ada.
1: Alright. Lagi. Oke. Tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik
2: tipok gitu ya?
3: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
1: Oke. Okay.
3: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
1: Oh, I see.
3: Gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
1: Iya.
3: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
1: Betul,
3: kan.
1: Betul.
3: Jadi nggak plek-plek orang tahu nih gue lagi curhat.
1: Iya, berarti nggak kayak dalam tanda kutip gak sevulgar itu ya.
2: Iya, benar.
1: Liriknya ya. Benar.
3: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
2: iya, benar.
3: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
2: Iya benar. Iya. Karena iya. Orang beda-beda cuy. Kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu,
1: betul.
2: Dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
1: Jangan.
2: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
1: Betul. Tapi dari EP ini apa yang pengin lu sampaikan gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengin orang dapat dari EP lu?
3: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
3: Di apapun.
1: Oke. Di hal apapun.
3: Jadi
1: ya.
3: Ya nikmatin aja.
1: Iya.
2: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
3: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
2: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lo berpikir kayak gitu ya.
3: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
2: Iya.
3: Jadi tetap harus kerja kan.
1: Iya bener.
2: Jadi menyadarkan lo ada ekonomi ya.
3: Aja.
2: Iya. Yang menyadarkan kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus. Gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
1: Bener.
2: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
1: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
2: Tanya dulu, Pras mau nggak jawabin pertanyaan?
1: Nggak apa-apa kan, ditanya kan?
2: Lo nggak apa-apa kan ditanya? Aman. Oh iya boleh berarti nanya.
1: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
2: Oh iya. Yeah.
1: Mulai bernyanyi.
3: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP.
2: Oke.
3: Okay. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
2: terus
3: sosokan jadi gitu kan.
1: Ada
3: voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
1: Oke. Okay.
3: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
1: Oke. Okay.
3: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
1: Ah, oke. Okay.
3: Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
2: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
3: Gitarer.
2: Vokaler. Drumis.
1: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
3: Gue masih ada lagi.
2: Harus lu rilis coy. Rilis coy. Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
1: Betul. Karena kan jurnaling ya.
2: Iya.
1: Itu bagian dari cerita kan.
2: Iya.
3: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai, lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
1: Iya.
3: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue timpa gitu.
1: Wow.
3: Sampai ada suara kayak
2: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah
1: gitu.
3: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, wow.
2: Works gak?
3: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa-apa kasih.
1: Iya, betul.
2: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
1: Gue udah mikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu kan.
2: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
1: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
2: Bener.
3: Kayaknya dia menyesal sekarang.
2: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
1: Ini beda lagi.
2: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh? Dari siapa nih?
1: Dari siapa sih? Lu namanya siapa sih?
2: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
1: Iya, fotonya The Beatles.
2: Nih.
1: Ya, itulah ya.
2: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
1: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
2: Nah,
3: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
2: Oke. Okay.
3: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
1: Wow.
3: Bukan di EP-nya malah.
1: Oke. Okay.
3: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
2: Oke. Bagus. Keren.
1: Oke.
2: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
1: So far.
2: Oke.
1: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu lagi.
3: Thank you.
1: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
2: Oh. Nah,
1: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
2: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
1: Kalau nge-rap.
2: Oh iya, benar. Nge-rap. DJ gitu kan.
1: Iya, benar.
3: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke. Okay.
3: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh kepaling pengen sama Otong Coil.
2: Gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
3: Itu tuh kayak
2: tapi kenapa Otong Coil, Jol? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
3: Banyak,
2: iya kan?
3: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
2: Iya.
3: Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
2: iya.
3: Otong itu.
2: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
1: Iya, bener.
2: Otong Coil ya.
3: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Kayaknya gue pengen sama SBY.
1: Bisa sih, seru bisa, sih.
3: Tolong dong.
1: Bener.
3: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
1: Aduh.
3: Tolong.
1: Bener
3: SBY gitu.
1: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
2: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
1: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
2: Percaya padaku. Yaudah lagunya itu kan.
1: Iya. Jadi di sinetas itu kan.
2: Bener.
1: Meski di gelap malam.
3: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijain SBY udah.
1: Iya kan.
3: Gue gak butuh Grammy udah.
1: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
3: Amin.
2: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
1: Boleh.
2: Iya kan, boleh kan?
1: Boleh.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Cuma agak deg-degan mungkin. Kalau Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
1: Seru.
2: Oke.
1: Seru. Alright. Oke. Mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next ya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
2: Yo,
1: atau ada album-album selanjutnya?
3: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan di mananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
1: Terima kasih.
3: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
2: Okay.
3: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
1: Yeah, alright. Okay, nice.
2: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
1: Amin.
2: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
3: Iya.
2: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
3: Kalau gue bilang kesinilah.
1: Iya, boleh.
3: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
1: Boleh.
2: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
3: Gimana? Oh iya, boleh.
1: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
2: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
3: Terus saya banyak temen gue di sana.
1: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
2: Dia sorry banget jadi.
1: Sorry, bener.
3: Saya banyak temen gue di sana.
2: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
1: Percaya.
2: Gimana cuy?
1: Gimana, ada yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Atau fans lo?
3: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gua harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
1: Betul.
3: Santai aja. Keep going.
1: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
3: Medsos tuh bikin kita pressure.
1: Nah, itu dia. Jujur.
2: Benar.
3: Divine your happiness aja.
1: Benar. Itu dia ya.
2: Dengerin nih, Pras nih.
1: Itu dia.
2: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
1: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Di semua DSP ada berarti?
2: Semua DSP?
3: Semuanya.
1: Semua DSP ada. Ada visualizer. Apa itu?
2: Visualizer.
3: Visualizernya mulai dari minggu depan.
1: Oke.
3: Mau rilis dulu live sessionnya.
1: Oke.
3: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube.
1: Okay.
3: Nanti sisanya bakal gue upload.
1: Alright.
3: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
1: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
3: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
1: Alright.
2: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
3: Pras _nya 17 kali.
1: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
3: Silakan kalian hitung ya. apa-apa lah.
1: Gak apa-apa.
3: Effort.
2: Tapi menurut lu cocok sih manggung di sinkronis dengan karakter lu. Orang di sinkronis gak pernah orang biasa ya dalam
1: tipe. Bener.
2: Kalau orang-orang kayak dia nih.
1: Iya. Orang biasa mana nama username IG 17 atau skornya.
2: Iya. Dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
1: Nah, iya. Yeah, bener.
2: Iya.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Pras.
3: Thank you. Makasih banyak.
1: Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul. Buat IP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album selanjutnya ya.
2: Kabarin kita kalau udah di sinkronis ya.
1: Siap.
2: Calling ya.
3: Iya dong.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Prodi FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan
3: Pras, makasih banyak.
1: Alright, bye-bye.
3: Bye.

Dan untuk Pro 2 kita kembali lagi ke Pro 2 Ternate untuk malam hari ini. Aku bakal jadi teman kamu untuk nantinya sampai jam 11 untuk sharing time. Jadi yang mau sharing-sharing boleh banget dong di 0813-7312-5896. Bukan hanya soal request lagu aja, tapi kita punya ulasan yang nantinya akan memberikan insight baru buat kamu untuk bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sensitif dalam tanda kutip ya, yang sering banget muncul sebagai basa-basi ketika kamu ketemu sama orang yang udah lama banget gak ketemu, atau bahkan setiap hari ketemu tapi basa-basinya basi banget. Ada gak sih teman pria dua? Karena kalau kita ngomongin soal bagaimana teman-teman di luar sana, warga pria dua kita, teman pria dua kita menghadapi pertanyaan yang personal tentang pekerjaan, tentang jodoh, sampai pada pertanyaan yang gongnya adalah soal momongan ya. Ini adalah sebuah fakta teman berdua yang kadang suka kita anggap sepele, tapi padahal itu adalah hal yang sangat mungkin akan menyakitkan orang yang kita tanyai teman berdua. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin berniatnya sekali lagi basa-basi, tapi pada akhirnya itu terasa deskriptif atau mungkin terkesan menghakimi atau bahkan kayak menembus batas privasi seseorang, tahun berdua. Dan mungkin malam ini Minri ingin sedikit berbagi pandangan atau untuk teman berdua, atau terlebih lagi nih buat teman berdua yang lagi nonton radio untuk malam ini, yang udah pada silaturahmi berbalas komentar antara warga. Ini selamat malam, aku sambil sapa dulu deh sebelum kita nanti bakal membahas bagaimana strategi teman-teman Pradua untuk merespon pertanyaan-pertanyaan sensitif dengan tenang, dengan elegan, dan tanpa merusak suasana ya. Dan aku mau sapa dulu ini yang punya ID Milta Aman. Selamat malam buat Kak Milta. Terus juga dari siapa nih? Dari Kak Kili Fli yang udah assalamualaikum dari awal banget nih. Ada Kak Iron juga, ada Kak Lovely Upa, ada Kak Dante dari Kendari, ada Kakak Yakob Sayuri yang sempat mampir ya dari live TikToknya Pro 2. Terus juga dari Nyong Teras, ini dari cewek dapur yang lagi nemenin. ID-nya lucu banget lagi, Nyong Teras ya. Terus ada Nona Dapur gitu ya. Ini ID-nya lucu-lucu, ada yang pakai ID apa namanya, simbol-simbol aja. It's the one and only. Ada juga Ijul yang lagi ini loh, Ijul lagi iritasi matanya. Kita doain ya, semoga apa namanya, Ijul matanya cepat sembuh karena dia juga udah pakai obat tetes mata sebenarnya gitu ya. Nah, kita kembali lagi tahun pra 2, untuk yang mau ikutan ngasih ulasan versi kamu juga boleh banget, bagaimana cara dan siasat kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya niatnya basa-basi tapi asli basi banget dan bahkan bisa menyakiti perasaan orang yang ditanyai tahun pra 2. Seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya beberapa respon itu perlu dilakukan tahun pra 2 secara elegan, secara tenang gitu. Mungkin kamu bisa apa ya, bisa memahami motif dibalik pertanyaan yang dilayangkan untuk kamu tahun pra 2 ya. Sebelum kamu merespon, itu penting banget untuk bisa menyadari bahwa kebanyakan orang itu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan sensitif bukan karena niatnya jahat, melainkan mungkin karena keterbatasan topik basa-basinya, ya kan? Kayak bingung juga dia, kayak mau nanya apa ya? Aku bilang apa ya? Tiba-tiba ngomongin soal, kamu tiba-tiba aku baru ketemu lagi udah makin apa nih, makin, kalau dibilang makin cakep, syukur-syukur gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dikomentarin, aduh kamu kok aku baru ketemu makin berisi aja nih. Nah, ini kan sebenarnya adalah pertanyaan yang tidak disukai sama orang yang mendengarkan teman pra 2. Dan mungkin itu menjadi sebuah bentuk apa ya, bentuk kepedulian yang menjadi keliru akhirnya dalam situasi baru banget ketemu gitu kan. Dan ya lagi-lagi bahwasanya kita mungkin ketemu sama seseorang yang melayangkan pertanyaan tersebut
ternyata kita adalah orang yang datang dari generasi yang berbeda. Karena standar privasi dari setiap generasi, antar generasi itu beda-beda, teman berdua. Kalau mungkin kita ketemu, kalau kamu adalah yang masuk pada generasi milenial, kamu kan juga berinteraksi full dengan boomers gitu kan. Kamu juga harus beradaptasi dengan Gen Z, belum juga kamu harus ngomong juga nih ke Gen Alpha gitu kan. Jadi PR-nya banyak banget. Mungkin kalau kamu ngelihat pertanyaan kayak gini, mendengar pertanyaan kayak gini soal privasi dan itu kamu dapetin dari boomers, kamu bisa ada pemakluman gitu kan. Tapi kalau misalnya itu dihadapi dan diterima oleh generasi Z atau Alpha, waduh, ini POV-nya bakal beda lagi nih, nomor 2. Kalaupun kamu punya siasat lain untuk bisa mensiasati pertanyaan ini agar tidak terlalu menjadi hal yang menyakitkan buat kamu, boleh juga nih kamu WhatsApp atau mungkin bisa langsung diketikin aja tong pradua untuk bagaimana strategi menjawab pertanyaan-pertanyaan sensitif yang kadang bikin kita bikin kita geleng-geleng kepala juga tong pradua ya, karena pada akhirnya mungkin ketika kamu ketemu sama seseorang ada saja basa-basinya soal kerjaan, kayak sekarang kerja di mana, kok kamu belum mendapat pekerjaan, kapan kamu promosi gitu. Itu kan sebenarnya adalah hal privasi tahun pradua. Yang mungkin bisa kita kasih sebagai rekomendasi siasat pertama tahun pradua, teknik menjawab singkat, cie. Teknik menjawab singkat dan pengalihan banget nih tahun pradua. Coba kamu berikan jawaban yang paling umum ya, tanpa detail soal yang berlebih. Kamu coba untuk ngasih sesuatu yang sebenarnya harus kamu bawa keluar gitu dari pertanyaan awalnya gitu. Ya misalnya ketika ditanya, kapan kamu sekarang kerjanya di mana? Kok belum dapat kerjaan? Kapan naik jabatan? Kamu coba ngasih jawabannya kayak gini. Sekarang masih fokus eksplorasi beberapa peluang di bidang digital. Atau bahkan kayak lagi, oh aku sekarang lagi mau coba upskill dulu nih untuk bisa merambah pada item pekerjaan yang lebih luas lagi gitu. Udah, that's it, sampai situ aja. Kalau bisa langsung cari aktivitas lain, deringkan handphone kamu untuk angkat telepon dan pergi dari lingkungan seperti itu teman berdua ya. Karena pada akhirnya kitalah yang paling mengontrol semua yang terjadi di lingkungan sosial kita teman berdua. Karena dari tadi warga udah nanya, lagu aku belum diputar. Tenang aja warga. Tenang aja teman berdua, karena untuk selanjutnya kita punya lagu bagus dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku, yang dipilih sama Iron, yang katanya dia lagi pengen banget denger lagunya Niji. Oke, semoga terhibur dan semoga kamu suka tahun pradua. Dan fun fact-nya aku tuh suka banget dulu sama Niji tahun pradua, apalagi persis banget saat awal kemunculan band ini. Dan Giring, sang vokalis tuh kan kayak ikonik banget gitu kan. Sampai-sampai aku tuh punya alamat email yang pernah aku buat gitu, Tri Ganeza. Aduh, ternyata aku pernah menyematkan nama Ganesa di alamat emailku, saking sukanya sama Giring Niji pada masanya.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Itu dia Tengok Pradua, lagu yang dipilih sama salah satu teman Pradua kita ya, yang lagi pada ngobrol. Mereka lagi ngobrolin masa-masa mereka remaja dan tumbuh saat lagu ini lagi hits-hitsnya dengan tipe handphone pertama mereka. Oke, ini ada Kak Eci. Kak Eci gak telat dong, masih panjang durasi kita untuk bisa ngobrol-ngobrol. Karena malam ini kita bakal masih ngobrolin soal bagaimana siasat teman-teman Pradua kita nih, warga-warga Pradua nih, untuk bisa menjawab atau ada dalam situasi basa-basi pertanyaan yang sangat-sangat sensitif, entah itu soal pekerjaan, entah itu soal pasangan, entah itu soal keturunan dan lain sebagainya. Ya, itu jadi pertanyaan yang sangat familiar di tengah masyarakat Indonesia tahun Pradua. Jadi pada akhirnya ketika kamu menghadapi situasi pertanyaan kayak gini, kita pengennya kamu lebih tenang, Tom Pradua. Kalaupun kamu sudah banyak mendapati situasi itu, aku yakin kamu juga sudah punya ramuan, racikan kamu sendiri untuk bisa keluar dari situasi itu. Tapi kalaupun kamu mendapatkan pertanyaan basa-basinya, kapan nikah, mana calonnya, gitu ya, kok betah sendiri? Nah ini nih, Tom Pradua, mungkin kamu bisa menggunakan teknik humor ataupun dijawab santai aja, kayak dibawa santai aja gitu kan. Menggunakan humor-humor ringan, candaan-candaan ringan ini bisa mencairkan suasana tanpa harus memberikan jawaban yang pasti. Misalnya nih, nanti deh kalau hilalnya udah kelihatan gitu ya, atau minta doain aja ya gitu, atau juga nanti bilangnya tenang aja, nanti kalau udah ada aku undang kok. Aha, boleh tuh ya. Oke, terima kasih buat Kak Al-Kadri, waalaikumsalam, yang udah pada pamitan warga-warga di live TikTok. Dan kamu Tom Pradua yang lagi dengerin kita di FM 96.7, kamu juga bisa sambil mampir ngobrol-ngobrol juga sama teman Pradua kita di live TikTok. Di follow juga jangan lupa @RRI_Pradua_Ternate, duanya pakai angka. Dan kamu bisa berbalas pesan di live chatnya Pradua untuk nanti bisa saling kenal sama teman-teman yang lain juga. Dari Pemalang, Jawa Tengah juga hadir. Ih, senang banget nih, aku tadi kayak berasa keliling Indonesia. Dari Makassar, Pemalang, Magetan, terus dari Padang, dari Maluku Tengah juga ada. Dari mana tadi ya, Purnama kalau nggak salah aku ingat dia tuh di Bali gitu. Ini semuanya pada pamit, tenang aja, nanti bakal balik lagi kok. Kayaknya cuma pada pengen ngambil minum aja ya. Nah teman Pradua, kalau misalnya pun kamu mendapati suasana yang krik-krik-krik banget ketika pertanyaan-pertanyaan sensitif itu datangnya berbarengan dari orang-orang yang berbeda, siasat yang paling bisa kamu lakukan adalah, ya itu dia tadi, kamu menarik diri dengan smooth aja, dengan santai aja. Dan kalaupun pada akhirnya kamu sudah terlalu banyak mendapatkan situasi seperti itu, Tom Pradua, mungkin jalan tengahnya adalah kamu mengungkapkan ketidaknyamanan kamu kepada orang-orang itu, Tom Pradua. Coba untuk langsung jujur, bahwasanya kamu tidak nyaman dengan pertanyaan kapan nikah, dengan pertanyaan kapan nambah momongan lagi, dengan pertanyaan kerja di mana, kapan naik jabatannya. Nah ini kalaupun kamu sudah harus mengungkapkan bahwa kamu tidak nyaman dengan pertanyaan itu, lakukan Tom Pradua ya, lakukan. Bahwasanya kita harus berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang memang tidak kita senangi, Tom Pradua. Dan kamu juga harus berani mengatakan iya untuk hal yang kamu sukai dan mengatakan tidak untuk yang tidak kamu sukai, Tom Pradua. Dan ternyata juga teman Pradua kita ada Eci.

yang juga mengungkapkan hal yang sama bahwa memang pada akhirnya risih banget kan kalau ada pertanyaan kapan nambah momongan lagi. Ya, itu adalah pertanyaan yang menurut orang yang nanya, i orang cuma nanya aja kok gitu kan. Bukan hanya nanya aja, tapi itu adalah satu bentuk dari apa ya? Bentuk-bentuk dari kekeliruan si penanya mengenai konsep basa-basinya gitu kan. Dan seperti yang aku bilang tadi tentang pradua, kalau kamu sudah terlalu dar-dor banget sama sama pertanyaan yang itu yang terus datang terus-menerus jadikan sebagai pertanyaan pembuka ketika kalian bertemu, coba untuk berani mengatakan bahwa kamu tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Dan pada akhirnya ketika kita bisa mengutarakan apa yang tidak kita sukai, itu bisa sedikit lebih memperbaiki situasi, teman-teman. Ibaratnya kita ambil jalan tengah ya.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sarangnya. Oh. 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가.
3: 아직 benar. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
4: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
3: Hah? Emang berbahaya ya?
4: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
4: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
4: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Kita masih di sharing time sama Produe dan masih ngebahas soal bagaimana teman-teman Produe ini menghadapi pertanyaan yang memang klasik banget di tengah lingkungan sosial kita masing-masing. Ada yang nanya kerja di mana sekarang, ada yang nanya kapan nambah momongan lagi, ada yang nanya soal berat badan. Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang sebenarnya tidak semua orang bisa menerima dan bisa menjawab detik itu juga pertanyaannya tahun kedua. Tapi pada akhirnya bahwa yang harus banget kita lakukan adalah mungkin bisa dengan beberapa teknik tahun kedua, cie. Kita ngomongin teknik kayak teknik vokal gitu ya. Mungkin 3 jurus utama untuk bisa mengendalikan pembicaraan yang tidak kalian nyaman ya. Di mana adalah teknik pivot atau pengalihan tahun kedua. Pengalihannya gimana nih? Jawab singkat aja tahun kedua, jawab singkat lalu geser ke topik lain gitu kan. Ya dibuat sesmooth mungkin. Dan kayak misalnya lagi nanya soal pekerjaan kamu gitu. Eh kamu nih kok belum promosi jabatan lagi sih? Coba deh kamu coba menjawab gitu kan. Lagi fokus sama proyek yang ini dulu nih gitu kan. Atau mungkin kayak ya soalnya lagi mau coba ke bidang yang lain dulu gitu. Dan mungkin ada juga yang namanya teknik empati dan juga refleksi tahun kedua. Dimana mengakui perhatian si penanya ini ke kamu. Kamu harus akui. Tapi sekali lagi kamu harus berani untuk menutup ruang diskusi yang dalam. Jadi ketika kamu ditanya dan kamu udah jawab, udah selesai di situ, jangan lagi di apa ya, diladenin ya. Ibaratnya kalau misalnya udah harus cabut, ya udah cabut aja tahun kedua gitu. Jangan terlalu larut ya untuk bisa punya obrolan yang lebih dalam lagi gitu tahun kedua. Dan kamu juga harus berani untuk bisa memberikan dan menetapkan batasan. Kenapa? Karena pada akhirnya kita harus berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak kita sukai tahun kedua, atau mungkin pada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Kamu cukup bilang misalnya kayak terima kasih ya udah nanya, atau terima kasih atas perhatiannya, tapi topik ini tuh sebenarnya cukup personal buat aku dan aku jujur tidak nyaman untuk membahasnya sekarang. Ada topik lain atau ada pertanyaan lain? Aku yakin banget ketika kita bisa ngelakuin atau mengambil sikap kayak gitu, ya itu si penanya juga akan sungkan untuk bisa menanyakan hal lain yang menjadi privasi dari kamu teman perdua. Tapi lagi-lagi karena memang pada akhirnya kita ada di negara yang kita cintai ini, di Indonesia, yang pada akhirnya lingkungan sosialnya ya tidak jauh-jauh dengan pertanyaan yang sudah kita bahas tadi teman perdua. Dan semoga aja nih yang kita ulas malam ini sedikit menambah apa ya, POV lain dari kamu untuk bisa berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak membuat kamu nyaman teman perdua ya. Dan buat teman perdua yang lagi dengerin kita di FM 9.7, nanti bisa niti playlistnya di Just More Music Produe jam 11 sampai jam 12 malam. Dan sekarang kita punya lagu-lagu bagus lagi buat kamu yang pastinya masih dari playlistnya Produe. Kali ini kita bakal ke playlist new entry kolaborasi dari Tokpati dan juga Mario Geklau.

Oke, itu dia Tengah Pre 2, pilihan lagu dari Alip untuk bisa kamu denger juga bareng-bareng di FM 9.7 atau yang lagi pada sempat nonton radio malam ini. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih udah pada follow Instagram, TikToknya Pre 2 juga. ID-nya sama semua di @RRIPre2_Ternate. Dan Tengah Pre 2 buat kamu yang malam ini sempat bisa sharing sama kita, aku udah ngucapin terima kasih banget untuk yang sudah kita bahas. Semoga menambah insight baru buat kamu dari pukul 10 sampai di pukul 22. Dari pukul 22 sampai ke pukul 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk selanjutnya, aku bakal pamit dulu dari ruang dengar kamu, Tengah Pre 2, karena untuk sharing time-nya udah beres. Udah beres, udah selesai tugas aku untuk nemenin kamu selama 1 jam. Dan nanti setelah ini aku bakal puterin banyak lagu bagus buat kamu di Just More Music Pro 2. Terlebih buat kamu Tengah Pre 2 yang malam ini kebetulan lagi pada shifting kerjanya ke bagian shift malam, atau bahkan kamu yang baru mau memulai kerja di malam ini, semangat terus buat kamu, entah kamu yang ada di sektor kesehatan untuk para nakes, kemudian juga untuk yang di sektor keamanan untuk security. Dan buat semuanya tanpa terkecuali, semoga hari ini bisa lebih kamu terima dar-dor-dornya. Ataupun mungkin hari ini kamu ketemu pertanyaan yang tidak kamu senangi, tidak bikin kamu nyaman di dalam situasi itu, tapi aku yakin banget kamu bisa mengatasi hari ini dengan sebaik mungkin, dan bahkan bisa punya cerita baru dengan semua rasa optimis dan doa kamu yang bisa dijabah oleh Yang Maha Kuasa pada esok hari. Amin banget ya. Aku pamit untuk sharing time Tengah Pre 2, tapi tenang aja, 1 jam ini dari jam 11 malam sampai jam 12 malam, aku masih akan nemenin kalian dengan banyak playlist bagus dari Pre 2 Ternate. Sampai jumpa.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

teman-teman berdua, dengan terdengarnya lantunan penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 5 Agustus 2026. Saya Tri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk edisi selanjutnya di tanggal 6 Agustus 2026, tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman berdua. Kembali lagi kami Bobo Diara untuk edisi 6 Agustus 2026, tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur, Mall FM 96.7. Streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Ida Rapka. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Ternate.

Baik teman Pro2, ya udah di jam 5 aja ya. Ini Hidara akan nemenin kamu nanti di jam 5.30 seperti biasa. Ada Hasana Pagi dan dilanjutin nanti di jam 6 ya. Ada Sepada, selamat pagi teman Pro2 sampai di jam 10. Hidara akan nemenin kamu nanti dilanjutin sama Pro2 Hitlist juga. Buat kamu request-request, jadi stay tune aja. Nih kita mungkin Hidara akan ngasih informasi-informasi yang bermanfaat dan terfaktual pastinya cuman buat kamu di pagi hari ini. Dan juga jangan lupa buat follow Instagram maupun TikTok kami di @RRIPro2_2, duanya pakai angka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro 2 menukil dari syarah Riyadhus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa

kala itu engkau dapat mengenali kami? Beliau menjawab, ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahara. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam, teman berdua. Inilah golongan orang yang berhak minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesan Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Sarangheyo. Oh. 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가.
3: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
4: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
3: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop.
4: Streaming di website. Cari yang gratisan aja.
3: Hehehe.
4: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
3: Hah? Emang berbahaya ya?
4: Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
4: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
4: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Sebelum waktu JFM dari Pro 2 ternyata teman terbaik kamu Idar di sini masih nemenin kamu teman Pro 2 ya sampai di jam 10 ya. Pasti rilis pada selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal ngasih tips-tips buat kamu juga ya, terus juga mungkin ngasih informasi-informasi olahraga di pagi hari ini. Dan buat kamu juga yang hari ini mau beraktivitas penuh ya seharian, juga semangat semangat juga. Jangan lupa buat sarapan, jangan lupa buat apa lagi ya? Mandi gitu ya, makan yang banyak, sarapan yang banyak biar enak gitu ya teman Pro 2, ada tenaga buat menjalani aktivitas hari ini. Semoga juga kita selalu diberikan kesehatan teman Pro 2 dan juga kelancaran untuk semua aktivitas yang ada nih teman Pro 2. Dan habis ini Dara mau puterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini. Jadi stay tune aja terus ya, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: istimewa ya dari Good Morning Everyone featuring Wan Kausar nih, teman Pradua. Dan ini kalau kita lihat teman Pradua ya, ini aku pengen ngasih tahu juga nih, ini ada beberapa makanan ataupun minuman yang bisa dibilang tuh bikin kamu tuh jadi kelihatan lebih tua gitu, penyebab cepet tua gitu teman Pradua ya. Nah jadi emang kita nih konsumsinya tanpa disadari ya teman Pradua, jadi benar-benar harus diatur juga nih porsi makannya nih teman Pradua. Nah padahal sejumlah makanan itu bisa, apa istilahnya tuh, bisa bikin kamu cepat tua, dapat mengurangi kesehatan kulit hingga mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan ya. Yang pertama ini adalah daging olahan teman Pradua. Jadi makanan penyebab tua pertama itu adalah daging olahan, mungkin kayak sosis, hotdog, kornet. Dan dalam penelitian diterbitkan oleh Journal of Nutrition di tahun 2016, daging olahan itu bisa memperpendek panjang ujung DNA atau telomer teman Pradua. Dan profesor dan direktur Center of Human Healthspan di Book Institute of Research on Aging di San Francisco juga bilang kalau setiap kali sel membelah ini ujung kromosom itu yang disebut telomer tuh akan semakin pendek teman Pradua ya. Jadi saat telomer kamu ini saat telomer habis atau pendek, itu sel berhenti membelah, jadi rusak, dan itu memicu penurunan fungsi jaringan tubuh secara keseluruhan. Nah terus juga ini adalah makanan goreng. Nah makanan gorengan atau gorengan ini tuh, metode memasak ini bisa mempengaruhi kesehatan ya. Nah ada juga nih sebuah tinjauan ada Food Science and Human Wellness di tahun 2024. Jadi dengan memasak suhu tinggi yang cukup dalam cukup waktu yang lama, termasuk menggoreng, dapat memicu reaksi kimia ya. Dapat memicu reaksi kimia yang dikenal sebagai reaksi Maillard. Nah, reaksi inilah nih yang menyebabkan warna kecoklatan pada makanan goreng. Dan di balik warnanya, zat ini tuh bisa mendorong pembentukan advanced glycation dan products yang membuat sel tubuh rusak, kaku, dan cepat tua. Itu dia teman Pradua. Nah setelah ini aku bakal ngasih tahu lagi ya, makanan-makanan apa aja nih yang bisa menyebabkan kamu tuh bisa cepat tua gitu ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana ya, stay aja terus, masih cuma di RRI Pradua, ternyata ya teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.

pernah dengar istilah Latin mens sana in corpore sano? Kalimat ini berasal dari Mahakarya Pujangga Romawi pada abad kedua. Pencetus atau penemu semboyan mens sana in corpore sano adalah seorang penyair dari Aquino bernama Decimus Iunius Juvenalis. Mens sana in corpore sano sendiri adalah sebuah ungkapan yang sering kita dengar untuk menggambarkan pentingnya berolahraga. Ungkapan tersebut yang kurang lebih berarti, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Untuk mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat, kita perlu berolahraga. Masalah kesehatan fisik, seperti penyakit atau ketidaknyamanan tubuh, dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Ini dapat mencakup perubahan perilaku, emosi, dan bahkan gejala psikosomatik. Oleh sebab itu, konsep ini menekankan pentingnya menjaga baik kesehatan mental maupun fisik agar dapat mencapai keseimbangan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Oke, teman produk berikutnya nih ya, makanan-makanan yang bisa nyebabin kamu tuh jadi cepat lebih tua ya, yaitu adalah makanan ultra proses. Nah, apa sih makanan ultra proses? Itu makanan yang melewati banyak pengolahan, tahapan pengolahan gitu ya. Seperti mie instan, nugget ayam, terus juga itu nugget ayam kemasan ya. Terus juga apa ya? Kentang goreng gitu teman perdua ya. Jadi ya kayak gitu tuh untuk makanan tahap ultra proses juga tuh teman perdua. Dan juga kalau kita lihat sendiri nih jenis makanan ini tuh biasanya tuh cenderung tinggi gula, garam ya, lemak jauh juga, lemak jauh. Lemak jenuh maksudnya ya teman perdua ya. Terus juga tapi rendah serat dan juga zat gizi teman perdua. Nah ya, terus sejumlah penelitian itu melakukan kalau misalkan penelitian itu jika terlalu sering dikonsumsi juga ini teman perdua, itu tuh bisa nyebabin atau bisa memicu proses peradangan dalam tubuh ya. Dan juga ada penelitian juga gitu teman perdua. Kondisi itu bisa mempercepat proses penuaan sekaligus meningkatkan resiko ya sebagai penyakit kronis juga nih teman perdua. Nah, berikutnya adalah minuman dengan gula tambahan. Wah, ini tuh pasti banyak banget ya minuman dengan gula tambahan kayak gini teman perdua ya. Jadi minuman-minuman kayak gini nih yang bisa bikin atau mempercepat proses penyembuhan ya, mempercepat penuaan ya. Jadi makanan manis seperti permen, kue, terus donat itu memang bisa dinikmati, tapi kalau misalkan terlalu sering dikonsumsi juga makanan itu bisa mempercepat proses penuaan. Nah, hal ini juga karena kandungan gula yang tinggi ya, dan bisa memicu terbentuknya AGS. AGS itu apa sih? Jadi senyawa ya, senyawa yang bisa merusak kolagen dan elastin. Jadi dua protein yang menjaga kulit ini tetap kencang dan kenyal juga teman perdua. Jadi ya selain bertambah pada

Jangan ini deh ya. Jangan banyak-banyak makan manis-manis ya. Dikurangin aja dulu sambil kamu olahraga-olahraga tipis lah ya. Teman terbaik.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: Party in Bali. Agnes Maya udah nemenin kamu di menit ke 48 dari jam 6 teman pro 2. Dan berikutnya teman pro 2, kalau kamu tahu nih ada atlet taekwondo Indonesia, ada dia Maulida Putri Aliandi yang bertekad ya membawa nama bangsa Indonesia di pentas internasional lewat seni bela diri, teman pro 2. Nah, ini juga dia juga menyampaikan ya, setelah naik di podium ya, meraih medali perunggu di kejuaraan Asia bertajuk ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di Tennis Indoor Gelora Bung Karno Jakarta, teman pro 2. Dan ini tuh merupakan turnamen internasional pertama ya bagi dia ya, yang merupakan siswi kelas 12 SMA 10 Bandung. Dan juga dia ini tuh menang ya atas India juga. Jadi di semifinal dia juga tidak bisa melanjutkan langkah ke partai selanjutnya ya, partai puncak, karena kalah dari Etisa Das dari India juga ya, meski tetap mendapatkan perunggu juga, teman pro 2. Terus juga jadi bekal latihan berbulan-bulan ya dari si dia ini ya sebelum turnamen ini, jadi kunci kepercayaan diri juga nih ya dari dia. Dan bagi si dia juga, tantangan terbesar ini dari debut turnamen internasional itu adalah gak bisa memperhatikan peta persaingan dan kualitas lawan, teman pro. Mungkin dia baru pertama kali juga kan. Ambisi tampil di SEA Games juga jadi target jangka pendek ya buat dia, karena sebentar lagi juga ada SEA Games juga nih, teman pro 2, atau ASEAN Games juga. Namun sebelum mewakili Indonesia di multi event ya, ia juga ingin menjajaki tahapan di level nasional terlebih dahulu juga nih. Nah, jadi emang kedepannya mungkin dia bakalan ikut PON juga ya, baru ke SEA Games juga, teman pro 2. Oke, itu dia teman pro 2, Idar akan balik lagi nanti ya buat ngasih informasi juga buat kamu. Dan buat kamu juga yang baru bangun, selamat pagi, jangan lupa sarapan dan lupa mungkin olahraga lah ya, 30 menit, 20 menit udah cukup di pagi hari ini biar badan kita jadi anget ya, panas gitu ya, jadi fit juga di pagi hari ini. Dan semoga ya pastinya kita bisa bahagia terus dan lancar-lancar buat aktivitas hari ini, teman pro 2.
1: Selamat pagi teman pro 2.
2: Selamat pagi teman pro 2.

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga

0: bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hama sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Oleh teman Pro 2 dari jam 7 ini pastinya cuma di 9,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Idar di sini masih nemenin kamu teman Pro 2. Yes. Gimana, udah sarapan belum teman Pro 2? Jangan lupa sarapan ya. Terus juga jangan lupa apalagi nih ya. Ya jangan lupa mandi atau mungkin olahraga ya, yang mau olahraga ya enggak apa-apa lah ya, sempet-sempetin dulu gitu teman Pro 2. Dan pastinya di pagi hari ini Dar masih nemenin kamu ya. Tapi kalau kita lihat lagi nih teman Pro 2 ya. Ini di tanggal 6 Agustus 2020 6 ya. Dari BMKG Maluku Utara sendiri ya, Sultan Babuleh ya, untuk informasi cuacanya, perakiran cuacanya di pagi hari ini pastinya umumnya cerah ya, cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Di siang sampai sore hari juga masihnya umum cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara teman Pro 2. Tapi untuk peringatan dini cuacanya sendiri, ini juga waspada potensi peningkatan kecepatan angin ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Jadi buat kamu yang di wilayah Maluku Utara yang mau nyebrang ya, mau naik speed, mau naik kapal, ya tetap berdoa, tetap hati-hati juga di jalan teman Pro 2, di jalan, ya pokoknya itulah. Dan untuk suhu udaranya sendiri 28-33 derajat Celcius ya, dengan kelembapan udara 60-80%, dan gelombangnya sendiri 0,5-2 meter. Jadi peringatan dini gelombang, waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin juga nih teman Pro 2. Jadi mungkin agak sedikit berombak ya buat teman Pro 2 yang mau nyebrang ya, dari Ternate ke Sovivi atau dari Sovivi ke Ternate, Tidore ke Ternate, terus ya kemana aja lah ya, yang penting di wilayah Maluku Utara tetap hati-hati nih, karena emang air-air ini kan lagi angin ya teman Pro 2. Katanya sih untuk musim panas ini ya, ini sampai di bulan Agustus mungkin ya. Jadi bulan depan mungkin sepertinya akan baru-baru ya terjadinya musim hujan teman Pro 2 ya. Itu dia teman Pro 2, Idar setelah ini juga masih ngasih informasi juga buat kamu, lifestyle juga, informasi olahraga. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, semboyan Tutwuri Handayani yang sering kita lihat pada logo pendidikan di Indonesia merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini memiliki arti di belakang memberi dorongan dan menjadi bagian dari tiga semboyan pendidikan yang beliau ciptakan. Bersama Ingarsa Sung Tulada yang berarti di depan memberi teladan, dan Ing Madya Mangun Karsa yang berarti di tengah membangun semangat. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pendidik dalam membimbing peserta didik. Hingga kini, Tutwuri Handayani masih menjadi semboyan dunia pendidikan Indonesia dan tercantum dalam lambang kementerian yang membidangi pendidikan sebagai simbol semangat untuk mendukung, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus bangsa.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Masuk lagi ya buat temenin kamu di pagi harinya teman Produa di menit ke-12 lepas dari jam 7 waktu Indonesia Timur teman Produa. Nah, jadi teman Produa ini aku pengen ngasih informasi ya, ini tips buat kamu juga karena ini adalah ini juga punya manfaat yang sangat-sangat bagus banyak juga nih teman Produa. Siapa di sini yang suka jeruk nipis? Ya, minum jeruk nipis yaitu sebenarnya banyak banget manfaatnya teman Produa. Dan manfaatnya pasti baiknya bagi tubuh karena kayak kan kandungan gizi juga teman Produa. Terus juga kalau dilansir dari Kementerian Kesehatan, jadi kandungan jeruk nipis ini pastinya tinggi vitamin C juga, kalium, beta karoten dan juga fosfor hingga kalsium. Nah, untuk merasakan manfaat dari jeruk nipis, yes, sebagian orang nih memilih mengonsumsi pada pagi hari ya saat akan mulai aktivitas. Nah, jadi dari dokter juga sekaligus wakil kepala Departemen Endoskopi dan Eksplorasi Fungsional di Rumah Sakit Pusat Nasional Vietnam, waktu terbaik minum jeruk nipis itu adalah di pagi hari setelah mengkonsumsi makanan ringan atau 30 menit sebelum makan, dan hindari meminumnya saat perut kosong ya. Jadi ini dulu apa sarapan dulu gitu teman Produa, makan roti ke, makan kue gitu sebelum minum jeruk nipis di pagi hari. Jangan minum pada saat perut kosong ya. Nah, manfaat yang pertama ini adalah melancarkan pencernaan pastinya teman Produa, karena minum jeruk nipis ini bisa membantu meningkatkan fungsi pencernaan ya. Buah ini tuh punya kandungan flavonoid ataupun antioksidan alami yang bisa merangsang sekresi cairan pencernaan ya. Jadi selain itu asam nitrat di dalam jeruk nipis juga bisa membantu membersihkan sistem sekresi dan merangsang aktivitas usus juga. Jadi misalkan kayak semalaman nih ya, kamu atau mungkin seharian kemarin kamu belum BAB gitu, terus besoknya kamu bisa nih setelah sarapan minum jeruk nipis. Nah, udah tuh. Jadi jeruk nipis ini bisa membersihkan usus-usus kamu gitu teman Produa, biar bersih terus langsung BAB deh ya. Nah, yang kedua ini juga adalah meremajakan kulit teman Produa. Jadi selain untuk pencernaan juga, kandungan flavonoid pada jeruk nipis itu bisa membantu menjaga dan melindungi kolagen. Nah, jadi flavonoid ini tuh bekerja sebagai antioksidan yang kuat yang bisa mencegah kerusakan serta serat kolagen dari radikal bebas, sinar matahari dan juga proses peradangan di dalam tubuh. Makanya kita ada sunscreen juga ya. Kalau misalkan sunscreen kan melindungi dari luar. Nah, jeruk nipis ini salah satunya untuk melindungi dari dalam. Karena vitamin C di dalam jeruk ini ya, itu bisa membantu mencerahkan kulit sekaligus merangsang produksi kolagen sehingga kulit ini tampak lebih kencang. Yah, itu dia. Nah, manfaat-manfaat selanjutnya bakal aku kasih tahu lagi teman-teman Produa setelah beberapa lagu ini yang udah aku siapin. Jadi kamu gak usah kemana-mana ya, sambil kamu sarapan atau mungkin olahraga sambil dengerin aku juga ya di RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu, dan pastinya di Spada. Selamat pagi teman Produa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Oke teman Produa, di jam 7.30 ini waktunya kita buat
1: Trivia Request.
2: Trivia Request ini udah aku siapin 3 lagu yang bisa kamu vote. Langsung aja kalau misalkan udah kepo sama lagu-lagunya apa aja ke story kami di @rrprodua _ Ternate 2-nya pakai angka ya. Nah, lagu pertama yang bisa kamu vote ini adalah lagu dari Etis dengan Bad.

Iya ya, udah banyak banget lagunya ini dipakai di TikTok ya sama pengguna TikTok tahun kedua. Selanjutnya adalah lagu dari Fajar Nur ya, lagu-lagu santai-santai aja di pagi hari ini. Itu lagu Fajar Nur satu-satunya.

Oke. Jadi kalau gitu bisa kamu vote langsung aja di story kami ya. Nanti jam 9.30 aku bakal puterin lagu dengan voting tertinggi. Jadi masih banyak waktunya teman berdua, ajak teman-teman kamu buat voting juga. Sampai ketemu nanti di jam 9.30 untuk trivia request.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini, rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pro 2.
1: Masih dengan manfaat minum air jeruk nipis teman Pro 2. Yang pertama ini adalah membantu menurunkan berat badan. Of course ya, pasti banget teman Pro 2. Jadi meski tidak secara langsung menurunkan berat badan, tapi minum air jeruk nipis itu bisa membuat tubuh mengonsumsi lebih banyak cairan rendah kalori. Jadi satu buah jeruk nipis juga disebut mengandung hampir sepertiga kebutuhan harian vitamin C yang direkomendasikan teman Pro 2. Nah, jadi khasiat jeruk nipis ini untuk kesehatan penyakit dan potensi terapeutik ya, yang diterbitkan dalam jurnal Molecules tahun 2025. Jadi vitamin C ini berpotensi membantu proses penurunan berat badan meski penelitian baru dilakukan pada hewan dan diperlukan pedalaman lebih lanjut lagi nih teman Pro 2 untuk manusia ya. Berikutnya adalah mencegah kanker ya. Jadi kandungan antioksidan dalam jeruk nipis juga pastinya membantu mendorong pertumbuhan sel yang sehat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Berikutnya adalah mengurangi risiko penyakit jantung. Wow, selain jadi selanjutnya ada manfaat minum air jeruk nipis adalah mengurangi risiko penyakit jantung. Jadi jeruk nipis adalah buah yang tinggi magnesium dan juga kalium. Ya, dua senyawa baik ini untuk jantung gitu teman Pro 2. Sebab kalium ini bisa mengendurkan dinding pembuluh darah dan membantu tubuh ya untuk membuang kelebihan garam lewat urin. Hal ini juga membuat darah jadi lebih lancar, tekanan darah turun, serta kerja jantung dan otak tuh jadi lebih ringan dan aman dari risiko penyumbatan. Dan yang terakhir ini adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam jeruk itu bisa membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan infeksi seperti virus flu serta pilek sehingga mempercepat waktu penyembuhan. Itu dia teman Pro 2 manfaat air jeruk ya, minum air jeruk nipis bagi tubuh. Banyak banget khasiat yang bagus dan sebaiknya dikonsumsi air jeruk nipis secukupnya, tidak berlebihan ya teman Pro 2. Dan selain ini darah akan balik lagi buat temenin kamu, jadi enggak usah kemana-mana, setenang aja terus cuma di RRI Pro 2, ternyata teman terbaik.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Ya sudah di jam 8 aja teman Pro 2 masih nemenin kamu juga ya. Sudah ini sepada selamat pagi teman Pro 2 dan di jam 8 ini ya pastinya aku bakal kasih informasi juga buat kamu dan update juga ya musik dan update info juga buat kamu nih. Jangan lupa buat voting teman Pro 2 yang belum voting langsung aja nih di Instastory kami di RRI Pro 2 Ternate 2 nya pakai angka.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Gua tunjuk.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Hari lagi kan 17 Agustus ya, walaupun mungkin masih 11 hari lagi teman Pradua. Apa sih yang kamu persiapkan nih teman Pradua menjelang hari kemerdekaan ini? Iya, mungkin udah ada yang siap-siap buat nyari kostum gitu kan. Siapa tahu di kantor atau mungkin di sekolahnya mungkin ada gitu ya, disuruh menyiapkan kostum terbaik ya. Atau mungkin udah ada yang siap buat milih-milih lomba ya, pengen ikut lomba yang mana gitu teman Pradua ya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik, kesehatannya juga perlu dijaga karena mungkin aktivitas di bulan Agustus ini agak sedikit padat gitu teman Pradua ya. Itu dia teman Pradua ya, tapi kalau aku sendiri sih persiapannya apa ya? Belum ada persiapan sih sebenarnya, karena dari kantor sendiri tuh belum ada info apa-apa buat lomba gitu teman Pradua. Paling mungkin kalau di ikut tahun lalu sih ada lomba olahraga tuh banyak ya. Bukan olahraga sih, nggak banyak juga sih maksudnya. Ada badminton itu pasti, terus ada games-games seru juga pastinya di kantor ini juga ada teman Pradua ya. Itu dia teman Pradua nih ya, jadi ya kita seru-seruan aja gitu teman Pradua. Dan buat teman-teman Pradua yang mungkin lagi dengerin aku, mungkin kamu bisa join juga nih ya untuk persiapan di 17 Agustus nanti. Lagi ngapain sih atau mempersiapkan apa sih teman Pradua?

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Alright teman Pro 2 ya, pastinya di Pro 2 Ternate masih menemani kamu juga nih di menit ke-46 lepas dari jam 8 teman Pro 2. Dan ini kalau kita lihat juga nih dari BPJS Kesehatan nih ya, mencatat tingkat keaktifan peserta jaminan kesehatan nasional baru mencapai sekitar 80,25%. Nah, capaian kepesertaan tersebut ini melingkupi 98,60% dari total seluruh penduduk Indonesia. Lembaga ini juga merilis program menabung demi iuran atau NADI JKN untuk membantu masyarakat menyiapkan dana secara bertahap. Program ini juga baru ditunjukkan pada bagi peserta pekerja ya, bukan penerima upah yang memiliki penghasilan tidak tetap harian. Dan Direktur Utama BPJS Kesehatan ada Prihati Pujowaskito bilang bahwa skema ini menjadi strategi kreativitas bagi peserta JKN. Pembiayaan ini klaim perawatan medis harian mencapai 500 miliar dengan total pengumpulan iuran bulanan yaitu 14 triliun. Nah, Puji juga menambahkan kalau misalkan pemerintah pusat berencana menerbitkan regulasi khusus mengenai bantuan dana dari anggaran negara. Suntikan dana tambahan sebesar 20 triliun masih menunggu penerbitan peraturan dari Kementerian Keuangan, teman Pro 2. Ya, terus juga Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Ula Kamal juga menilai program tabungan harian ini menjadi solusi praktis kepesertaan masyarakat. Dan penunggak iuran juga dapat mengaktifkan kembali ya kartu proteksi kesehatan dengan menyisihkan dana harian secara konsisten ya. Oke, jadi mekanisme pembayaran ini bekerjasama dengan para pihak ketiga, yaitu skema digital menggunakan metode pemotongan saldo otomatis yang terintegrasi secara langsung dalam sistem aplikasi. Itu dia teman Pro 2. Oke, nanti ya mungkin belum ada juga nih teman Pro 2 ya untuk NADI, program NADI ini kayaknya sepertinya mungkin beberapa bulan lagi atau secepatnya ya akan dijalankan program ini teman Pro 2. Oke, setelah ini Dar akan balik lagi buat temenin kamu, jadi gak usah kemana-mana, setelah aja terus pastinya cuma di area Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
3: Yang gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?